From Kid Come In. A nus venin terina gratulaziun via telefonin. Al renomau telefonist per gratulaziuns Tony Arpagaus da Combel va quella gratulaziun oz. Nus devejaina titat tot bien per te se atontoc ons anniversari. Stai sounds e contents e legers scotti eis, car salits da tes Beadis, Nevio, Levin e Joris cun lur generaziun pli veglia. Schuss leise etter mettere in messa di WhatsApp 079 200 70 07.